lawan guna. Juja Huspa wasan jahra mandam. Di iskha karhanjina. Icha kamananya wakasuncu. Chana naita galpa mandi.